ita abamarayika b'Imana bose bamusenge. Yesu n'umwana w'Imana. Kumwana w'Imana bisigura kuba Imana kwa mjibu wa Qur'ani 43 aya ya 81. Kudatahura ko Yesu ari Imana kwa Muhammad bisigura ko Muhammad adatahura Imana Data kandi adatahura Data n'umwana. Udatahuye Data n'umwana n'umutahura. Kandi namwe muyera nashobora kugutahuza. Nicho gituma ushaka gutahura Imana, Imana nitahugwa mu mubiri. Imana nitahugwa mu bwenge, nitahugwa mu buryo bw'inyama n'amaraso. Imana ni muhemu, abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. Imana itahugwa mu buryo bwa muhemu. Umuntu nashobora kwiyumvira, ngo n'Imana ngo yarabyaye, ngo ifise umwana, ngo none ngo yavyaye gute, ngo none ngo ifise umugore. Ibibazo nk'ivyo nivyo abantu bazana. Imana ntabwo itahugwa mu buryo bw'umubiri. Ushobora gutahura ubutatu gusa biciye mu mugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza aho Data atumye umwana wayo kuza gucungura umuntu. Aho rero niho Yesu Kristo warasanzwe ari muhemu ruhalaho. Asanzwe ari Imana. Yaciye yambara umubiri kugira ngo aze gucungura umunyabyaha. Ushobora gutahura ubutatu. Imana imwe iserukira mu butatu hamwe woshobora gutahura Imana ikagutahuza ivyo umugambi w'agakiza uburyo icaha caje uburyo umugararizo waje uburyo Imana yafashe ingingo yo kurokora umunyavyaha biciye muri Yesu Kristo. Nicho gituma biciye muri uwo mugambi w'agakiza Yesu uwahora ari muhemu aza kuboneka yambaye umubiri. Muri Filipi gice cya kabiri umurongo wa gatanu gushika uw'icumi na rimwe twasanga aya majambo agira ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana. Ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana mu Giswahili bakoresheje ngo yu namna ya Mungu. Kuringanira n'Imana ari kintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurano acikusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba. Nicyo catumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ayivyo mu ijuru nayivyo ku isi nayivyo kuzimu kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Imwakiri ijambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu mu gihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza. Aho urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanyi ba Ismaeli cyangwa abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuri umugambi w'agakiza. Ikindi nukubera yuko Muhammad atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nkuko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo abantu babazi igikorwa cya Yesu. Muhammad ntiyigeze atahura Yesu. Muhammad sallallahu alayhi wa salama ntiyigeze atahura igikorwa cya Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura ngo kudatahura na Data. Muhammad ntiyigeze anatahura Data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga y'ukuzimana. Hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiwe yivugiye ngo byose rabihawe na Data kandi nta uzu umwana atari Data na Data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Nta uzi umwana atari Data na Data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo nushobora kuvuga ngo urazi Imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki igikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari muhemu maze aciki jambo rishizwe muri Maria kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye Data batahure Data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'10 umurongo wa 30. Yohana

0: utumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Twita mbire tuishire hejuru mwakura kore WhatsApp ku 62 ubusa gatandatu cyangwa mwandika ubutumwa nyene kuri WhatsApp ariko kandi hakura abantu bari mu bindi bihugu nuko rero twabandanije tubibutsa ku isaha zine n'iminota 12 turabandanya n'ibiganiro bya

0: ubutumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu

ine aba mu gitanga hamwe na muyomba hamwe na mudogo wiwe tade baba mu gitanga agatasha iranezereza aba mu gitanga Erike hamwe na madame wiwe baba mu gitanga indirimbo nkuko mwabyumvise ni indirimbo bise ngo none mugenzi mwebwe mwese mwabanye natwe mutashobora kumva amazina yanyu asomwa namwe nyene iyi ndirimbo ibanezereze tubashimire cyane kandi aha akaba ariho ikiganiro cya muntahirize cy'uyu munsi giciye kigarukira.

0: utumwa ya kirundo nka
1: gasura
0: gusenyi
1: gikuyo
0: cyumba
1: kirundo
0: rugero
1: kanyinya
0: gikomero
1: kigobe
0: n'ahandi hatandukanye
1: turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'abadivantiste umunsi w'indwi muri zone gikuyo komine kirundo
0: icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026 kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro
1: ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.